0: kuenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Ali,
1: apa?
0: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
1: Apa ya?
2: Hokben.
0: Bukan.
1: Sushi.
0: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk ke Indonesia itu Kikugawa.
1: Kikugawa.
0: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
1: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh, Chat, di Jakarta?
0: Aduh.
1: Itu bunyinya apa tadi?
3: Aduh. Ada plugnya nih. Jorok banget, jorok
1: sih. Lu lagi di jalan, Chat. Itu ada knalpot berbet-berbet.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026, pengguna layanan transportasi Trans Semarang bisa menikmati promo spesial dengan tarif Rp1.000. Promo ini dimulai dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2026 dan hanya berlaku khusus untuk buruh atau pekerja. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menyampaikan bahwa tindakan menggandakan atau fotokopi IKTP berpotensi melanggar aturan. Teguh mengingatkan lembaga dan instansi agar tidak memfotokopi karena untuk membaca KTP elektronik sudah ada alatnya, sehingga tidak lagi perlu difotokopi. Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, mantan komisaris dan ex-dirut PT Sritex Group, kini resmi divonis masing-masing 14 tahun dan 12 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan untuk mengajukan pinjaman ke 3 bank daerah, serta memanipulasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: saya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama kota Semarang. Coba share ucapan ulang